0: Karena sebelum waktu saya nasi yang pemalih kan, dia saya kenturan pasakan abe. Mana oish, dia nama mana kita lah pasakan. Pasangi, cuma sudah lusa semua si misal, eh lusa si marah apa no.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

Bulawan Madagascar ya. Fam rentur ktis tetutskewi Madagascar sun fototskewi tandrazen.

0: Niklas, tum kvafi.
1: Indin, ya itu tuh niat tuh kalau nggak pamit di fontana nama. Fontana nama saya nggak bakar.
2: Nu,
1: aku tuh saya lu sih tapi aku nih di mandi ini. Iya. Terus di mandi ini kan ini bang, udah mau ada niat katu. Di sini tuh nggak banyak tuh. Kayu milis tanri mana mis maru. Nampak dia tuh, kan? Nampak tuh itu mobil, nampak tuh itu. Namu tuh mis meko di lalu tuh lu sasir. Saya marah namu. Ah, sami tanru nafu sih nih. Nampak dia tuh, nampak nampak tuh itu mobil dan nih ini. Kau kau pasal mis tanru di samba mai meko di lalu tuh saya gambar ni.
3: Hey, saya mau banyak bang. Kau dah sedih marah kan di sini tuh. Ya tuh tanru mana gambar ni? Saya metu eh tunggal laksa. Kali si mila standre mana san nawan ni sopir nawan pandi tu nawan pandi bisiklet eh saya ingin na isa di jadi mana tampat sama dia lawan ni buat bukan saya ni ni nak lakukan
4: tu mana lu tapi kita dah kan yang dari sekat taksi terus kan deh itu kau ni nak cari ada orang nak kasih kau ini ada orang mak siawan ni. Siapa yang mesti terana bisnis ni? Ini mak kira kan dia lusa si kamu, lusa lalu yang taksi lusa lalu ni tak kok? Ma, ya kita jadi lalu dia tu, macam kan motor lah ya? Ia umle lem sih yang suk suk kan orang bebas, ia macam kan le motor. Nisha tu nisha lalu sakti, elam nisku sali je. Nanti je orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Lepas itu dah nak isi dia kalau bukan aku sih senyap sedih. Dia cerita sahaja deh, macam mana? Mata ia si mata ia sekarang fikir ni aneh, anak dia tak fikir zanya, mesti dia yang fikir rasa sengkara zanya dia zanya. Alzai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om brode ular dia zai, tu dah tu mobil dia zai, si mukara zai. Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak pasti orang ikan katakan dulu zai sengkara zai. Zai zai.
5: Ya tu, sesuatu dia motor dia ni dah. Tukni anak-anak termi, berkarat-karat sebabnya daru butir kol sesan betul ke reaksi tampilan, yang limut tu di sana. Wei, macam mudi semua na utar zaman ini. Jadi kita na rumus zaman pernah timis tu le straputai deh, kiri deh limit. Mandi maklum rumah ni juga sesan cek kuat. Lalu kalau tukni ada zaman ini pan deten. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan luar apa ini, pasi tunggayan luar apa ini, tinggal.
6: Kecik biasa kan tu, dia mandi zan, dia biasa kan tu, dia mana awak tu, cuma cik biasa kan yang situ. Tapi so tu orang tu zani, dia tu tak sih, tu tu, tu tu sama dia zan tu, dia zan macam ni asal ella ke, nanti tu dan nanti tu, dia lah macam sama hari, kita setiau cak. Atau kena ni, lepas alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian macam apa ini, apa ini.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

Dakan si natura nyar ntsofiny to volomborona Irain tifidanita yang tamp dendruita Bamizai huile nuf nuf na dala dala ngamba ratsa urkanze banafsaf ananiani landin rauna Sanctore di redi avu

0: Prodish Record.
1: Tiba tiba ngekun aku kan kita kan coba faham tu ini lagi salah.
2: Si lagi rasa aku tiba tiba cici. Tiba fak buka nasan tiba tiba mandalu tahu lunsur rasa tiba koraja lava. Sama ni apa don aku.
1: Marna sefa yuku ni apa ni cefal sebe. Elasa ni tumpkan lamli sahaja ni jadi terlayu ni.
2: Sesuatu dah elasa.
1: Estava de vapoices,
2: de gela lafta be com que manto, mas
1: de gola.
2: São coisas com lara coco, tsimantsim sinda letsa savana.
1: Sure.